Hijron zada ko'nglimga balki quvvat berursan, omadmi baxt berursan, yo muhabbat berursan, hijron zada